0: Tiringi nganzu pyoge gilirim na tomar chwe dan shiri gilirim kung sungju tang teje pyoshe. Dunri tugu lirim ki kung su ngaranzu pyoge du ma tra simule chungwe mirab chakzu tang teje ngaranzu chungwe kam tinggap mizangwa gyur shimbe kor tugu zui kyang nyebar shiye kubar ten chungkam la chokwa chawa tang chungkam mizangwa chawe kor la tamzu tang pyoshe jirimbe shamdu nyeru shugin. Tiringi lirim ka kunzu shugyur Tomara chodan shiregi lirim kung zamni nambachi tang lakbar shiji pimaayongi uri lana majiba zamni shiwe tebyan chenpo larje sisi zungin jino kongsa jamgoyan chimo chone kadin zayna we tuji shenpyo wanshin shi nyeri shu yin yin
1: Ani wishi wanshi yasanda mende dodo yishi pimaara shu

bora, dan misi, ini wangku wala ya, ini timbul tu suka tu, suka wangku, aku timbul tu suka lah ya, ini toyo tu sesi suka tu, oh timbul tu ada ini jenis suka asin, ya, masih tu ya, ni me, ah, aku ini, hari ini tu, oh timbul tu, tu dah, oh toyo tu sesi ini suka lah ya, asa dah ye, cium tu tu ni je, ah ye, oh. 다다고